Kapena kalfia kwa Awale of Africa, awali na talimela kwa halimu. Mi kasamula kapena kao, kalatila kapena kama hapimu.

Pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pungwe, pung